Tradisi sejarah dan budaya dari seluruh penjuru.

bankfowling.com terus yang asing. Hingga kalau prinsip dari yang tahu dari Bang Wong yang merupakan kalbunya Paul Lodge. Nah, jadi pendengar kunci ini

sekali dua lagu lagi. Nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk ulangan yang sudah kita sebutkan, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan penyakit. Kita akan bersama-sama di 1 atau 2.

Aku belum ada juga. Lalu, kalau saya nggak berhasil nih, belum pernah nonton lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Apa lagi sebenarnya, Pak Kadus? Masa kira gitu aja?

dapat menjadikan tembak 2026 menampilkan hajat kulit maupun produk unggul. Hanya kritik dan menemukan angkari dari 23 kabupaten kota di Aceh. Dari kota Bapak Aceh Indah Kali Dijamal kulit mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di ibu kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya kulit menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan, tas dan juga

0: perkebunan, semua terampilkan di UMKM Kota Bandar Aceh.
1: Aceh Kuliner Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah dan budaya dari seluruh penjuru Aceh.